Kichwa kimenisumbua sana, nimezunguka lakini kasikani. Lakini hapa sasa hivi nashukuru Mungu nimepona. Amina.